Satguru Prasad Payaba Buddha Sukare Ik Onkar Satguru Prasad.